Yesu nyamia wotiasa abiribi atwamu no nanka yɛnamnamnam so nkonya yɛ onipa de ne nsa ayɛ na yɛnananom

mimi nkwawo mu na so uyo nyamea nya wukano abam na nya wo shero echira shime.